0: dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Jonas Brothers with I Can Lose ya, teman produser menemani kamu di suasana hampir weekend ya, hampir. Kita di Jumat hari ini tanggal 14 Agustus 2026 ya, dan tentunya memang sudah terlihat di berbagai sudut kota suasana memperingati hari kemerdekaan kita tentunya ya, untuk tahun ini yang akan jatuh nanti tentunya di hari Senin ya, tanggal 17 Agustus, dan untuk yang ke-81 tahun. Mudah-mudahan semakin lebih baik negeri kita ini, khususnya juga kota kita tercinta Banda Aceh, Aceh juga provinsinya tentu. Dan mudah-mudahan hari kamu hari ini cerah juga. Maksudnya suasana hatinya cerah secerah cuaca di pagi kali ini.

0: saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

berdua pastinya kalau di suasana pagi ya, kalau disibukkan dengan kegiatan yang sangat padat, tapi kamu memang butuh yang namanya asupan energi ya. Jadi disarankan memang sebelum memulai aktivitas, memulai hari itu bisa menyempatkan diri untuk sarapan terlebih dahulu ya. Tapi bukan juga makannya sepiring penuh ya. Jadi sarapan seperlunya saja ya, dan memang tidak disarankan mengkonsumsi nasi atau karbohidrat yang terlalu kompleks ya. Mungkin sepotong roti ya, atau buah-buahan itu juga lebih baik. Nah kalau memang butuh kafein untuk energi yang lebih oke lagi ya, secangkir kopi, tapi disarankan tuh yang bank kopi hitam, black coffee yang tanpa gula ya. Dan karena kalau sebenarnya gula butuh, tapi kalau terlalu berlebihan bisa malah mengakibatkan kamu menjadi ngantuk ya. Jadi nggak efektif juga dalam menghadapi aktivitas yang padat kalau tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kamu harus ngantuk

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

wabarakatuh teman produ, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Waduh, jumpa lagi ya teman produ ya. Tadi lagunya Alvin Jo Falling in Love in Jakarta. Teman produ enggak kerasa udah jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku bakalan nemenin kamu di Jumat hari ini teman produ, 14 Agustus 2026 sampai jam 3 sore nanti. Seperti biasa teman produ, sebelumnya aku mau nyapa kamu dulu yang masih menikmati aktivitas di pagi menjelang siang ini teman produ. Karena memang kalau udah di jam 10 ini udah mulai kelihatan ya Kota Banda Aceh kelihatannya cukup panas untuk edisi hari ini. Tapi kita gak tahu nanti teman produ ya. Jadi sebisa mungkin kamu harus mempersiapkan apapun yang terjadi untuk edisi hari ini teman produ. Oke, tadi lagunya dari Alvin Jo udah kita puterin. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Nadif teman produ, Penjaga Hati, untuk menemani santai siang kamu.

Teman Produa masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, ini udah tanggal 14 Agustus 2026, teman Produa. Sebentar lagi ya, kita bakalan ulang tahun nih teman Produa di 17 Agustus 2026. Waduh, gak sabar ya teman Produa ya. Kira-kira persiapan apa sih yang udah kamu buat nih untuk 17 Agustus nanti? Apakah lingkungan di sekitar kamu sudah mulai bersih-bersih nih teman Produa? Udah mulai gotong royong, udah mulai menyambut nih bendera merah putih juga udah mulai dikibarkan nih teman Produa ya. Jadi buat kamu teman Produa nanti persiapan di 17 Agustus apa aja boleh dong sharing ke aku nih teman Produa. Kita bakalan sharing-sharing dan cerita-cerita bareng nih teman Produa barengan aku di @produa_bandaaceh. Next, kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih? Ada Shana teman Produa Hunting ya untuk menemani santai siang kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, Sugeng. Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Hai teman Pro 2, dilansir dari RRI.co.id, KBRN Banda Aceh, teman Pro 2 pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka ini teman Pro 2 Kabupaten Aceh Besar tidak hanya dipersiapkan untuk menyukseskan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ya ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda teman Pro 2. Jadi para peserta itu ditempatkan untuk melalui berbagai tahapan latihan untuk menumbuhkan kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, integritas juga, kekompakan, serta jiwa kepemimpinan teman Pro 2. Dan pelatih Paskibraka Aceh Besar Murdi itu mengatakan pembinaan yang diberikan kepada peserta itu dirancang agar mereka tidak sekedar mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera aja teman Pro 2, tetapi juga memiliki sikap dan juga mental yang baik. Jadi menurutnya nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti pelatihan itu diharapkan dapat diterapkan para peserta ya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat teman Pro 2. Adapun tahun ini pelatihan Paskib nih teman Pro 2 Aceh Besar itu diikuti 72 siswa-siswi terbaik yang berasal dari berbagai SMA di Kabupaten Aceh Besar. Jadi pelatihan itu berlangsung selama 15 hari mulai dari 1 hingga 15 Agustus 2026 dengan berbagai materi dan juga pembinaan sebagai persiapan atau menghadapi pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya teman Pro 2, para anggota Paskibraka ini akan dikukuhkan pada 16 Agustus 2026 sebelum menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan. Waduh, semangat nih untuk adik-adik yang latihan Paskibnya nih ya. Semoga nanti di tanggal 17 Agustus itu juga sukses ya. Dan latihan itu harus sungguh-sungguh, harus disiplin ya, dan harus semangat juga untuk nantinya akan sukses kita sama-sama nih ya di HUT Republik Indonesia ke-81 nanti teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pura 2 NCT Dream ya, memang agak sedikit happy ya untuk edisi hari ini Teman Pro 2, karena memang lagunya up sekali ya. Jadi buat kamu untuk nambah semangat Teman Pro 2 yang masih kurang semangat udah aku putar ini lagu-lagu semangat nih buat kamu untuk edisi siang ini Teman Pro 2. Jadi jangan ada alasan ya gak semangat lagi. Apapun itu harus semangat jalani hari-hari kamu Teman Pro 2. Tapi aku belum sapa kamu Teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa juga pakai sunscreen dan juga sunblocknya Teman Pro 2, karena kalau aku lihat nih terpantau sangat panas untuk Kota Banda Aceh di si hari ini. Jadi benar-benar harus menjaga kesehatan kulit kamu dan kesehatan tubuh kamu Teman Pro 2. Next, kita muterin dulu lagunya dari Maira, Salah Waktu Teman Pro 2, untuk menemani santai siang kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo teman-teman dua, gak kerasa ya udah di jam 11:51 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk edisi 14 Agustus 2026 teman-teman.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتح

Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pertama sekali puji syukur kepada Allah masih diberi panjang umur, kesehatan, diberi kelapangan yang mudah-mudahan semua itu dapat kita pergunakan sebagai modal untuk mengumpulkan dua mutiara yang dimana oleh Allah menciptakan kita semua dan disuruh untuk mengumpulkan kedua mutiara tersebut, yang dimaksud adalah ilmu dan ibadah. Kemudian rahmat bertangkai salam senantiasa selalu kita doakan ke pemangku alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rasul membawa agama, agama yang sangat suci, agama yang sangat menyenangkan semua hati. Beliau di samping sebagai rasul juga beliau adalah guru besar, sebagaimana sabda beliau, bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai sesosok guru. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mereka itu sangat sukses dalam membantu Rasulullah dalam menegakkan kalimat ulia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan dalil yang nyata, mereka itu sukses membawa agama sampai kita pada hari ini dapat beragama dengan agama yang mereka bawa dulu. Ya, mudah-mudahan agama ini mampu kita warisi kepada generasi kita selanjutnya. Karena kalau bukan dengan ilmu, maka agama itu akan lenyap. Kalau tidak ada ilmu, apa yang hendak kita lakukan? Ada hal-hal yang meragukan di dalam agama. Kalau bukan dengan ilmu, bagaimana cara kita menolak kemungkaran tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zim, takrim kepada Imam Besar Masjid Raya serta pengurus, guru-guru kami yang telah berhadir, dan juga ayah, abang, adun, ado, yang mudah-mudahan hubungan baik katanya dengan Allah selalu terjaga. Dan dengan kehadiran kita di dalam masjid pada hari ini, pertanda hubungan baik dengan Allah masih terjalin bagus. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap si buah hati getanya, anak yang ka Allah titip buat getanya, nyan di samping getanya memberi rezeki, merawat badan mereka, menjaga daripada
hal-hal yang membinasakan mereka juga punya tanggung jawab terhadap agama. Mulai anak gedanyo dilahirkan, tugas yang pertama gedanyo azan bak punyung, diazan pada telinga baik laki-laki maupun perempuan sama, diazan pada telinga kanan dan diikamah pada telinga kiri. Itu awal pendidikan yang kita berikan kepada anak, memperdengarkan asma Allah dan syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Selanjutnya menyagetanyokan peticap tahniah, peticap cok bacut buah kurma, kurma yang getanyo penyi-penyi belicin ataupun getanyo giling ataupun yang lebih bagus dikunyah. Kalau ada orang yang saleh yang melakukan, kalau memang tidak ada ya kita sendiri yang melakukan, mengambil sebutir kurma dikunyah kemudian ditahniah kepada anak dengan membaca Inna anzalna hingga selesai 7 kali, yang dimana anak tersebut tidak akan berzina di kelak hari. Kemudian dibaca 7 kali surah Al-Ikhlas. Anak kita insya Allah tidak diganggu oleh Ummi Sibyan. Ummi Sibyan adalah nama syaitan yang suka kepada kanak-kanak, yang selalu mengganggu di malam hari. Yang mudah-mudahan dengan kita baca surah Al-Ikhlas 7 kali, maka selamatlah anak-anak kita dari gangguan mereka. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, anak kita berumur 7 hari diperintahkan untuk mencukur rambut dengan simbol kebaikan. Rambut yang kita cukur itu dikumpulkan lalu ditimbang dan dianjurkan untuk mensedekahkan emas setimbang rambut tersebut. Yang sebagai simbol anak gedanya waktu besar akan membawa kebajikan, karena emas itu adalah lambang kebajikan. Selanjutnya diberi nama dengan nama yang bagus, nama yang punya makna, nama yang gedanya berinya nama-nama yang lebih kepada diisnadkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman ataupun nama para rasul. Setidaknya di awal pangkal nama ada nama Muhammad. Kemudian juga disuruh pada hari tersebut untuk melakukan aqiqah. Aqiqah itu adalah sebagai kendaraan yang dituntut pada orang tua dalam masa waktu 60 hari dari bayi dilahirkan. Kalau dalam masa waktu 60 hari oleh ayahanda ataupun ibunda punya kemudahan, maka pelaksanaannya silakan, boleh kapan saja. Yang maksudnya masih dituntut sama orang tua, karena ditinjau 60 hari itu masa setinggi-tinggi nifas perempuan. Kalau ada kemudahan di dalam jangka waktu tersebut maka disunatkan, kalau tidak maka tidak disunatkan. Kalaupun ada kemudahan di saat lepas daripada 60 hari maka tidak dituntutkan lagi sama orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diperintahkan untuk khitan, menyagatanyokeun pusunat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan Hasan dan Husain dalam usia 7 hari dari hari kelahiran. Hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Baihaqi
dan hakim, dan oleh hakim menyatakan hadis itu sahih isnad. Maka oleh sebab demikian, hadirin yang dirahmati Allah, kalau anak-anak kita sudah kita khatan, lalu kita salat, mereka naik di atas punggung kita, tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Tapi ingat, jangan kita terjebak dengan yang ada di media. Orang sedang salat, anak-anak kadang-kadang naik di atas punggung orang tuanya. Sementara adat katanya orang Aceh, tapi sunat anak tamat SD, kadang na yang tamat SMP, katanya takalan te kebegah Rasulullah di saat salat Hasan Hussein bergantung pada bahu Rasulullah, bahkan di atas punggung. Ingat, oleh Rasulullah telah mengkhatankan Hasan Hussein dalam usia 7 hari. Biasalah oleh katanya, tak contoh-contoh, kadang orang Arab cik moden 7 huruf bersunatana, memang itu dianjurkan di dalam agama. Menyahanaga lakukan pada 7 hari, disunatkan sampai umur 40 hari. Kalaupun tidak, maka dalam usia 1 tahun dari hari dilahirkan. Nyanyi yang geyu pada agama. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat usia mereka 7 tahun, telah membiza katamiet, telah dapat membedakan dengan tanda-tanda mereka sudah mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, dan lain sebagainya. Dan pertanda mereka telah dapat membedakan, kamu beza katanya kun, nyan di saat nyan oleh katanya urung tua, sebagai orang tua harus ada basa-basi kepada si buah hati kita untuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, muru auladakum bisalah lisab'i sinin, perintahlah anak-anakmu untuk melakukan salat di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha iza balagu 10 sinin, dan cambuklah mereka untuk melakukan salat di saat usia mereka 10 tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, belakangan ini sudah hampir semua orang tua tidak melakukan lagi hal seperti demikian. Maka ketahuilah, itu adalah dosa. Karena Rasulullah dengan jelas dalam sabda beliau, muru, perintahlah anak-anakmu di usia mereka 7 tahun. Di usia mereka 10 tahun mereka masih bandel, maka pukuli dengan pukulan yang ringan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma perintah salat, juga sesuatu yang berkaitan dengan salat. Dan juga bukan cuma memerintahkan, tapi juga memberi ilmu. Karena memberi ilmu dan adab kepada si buah hati kita semua, itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua, bukan kewajiban terhadap orang lain, kewajiban orang tua. Lalu kalau memang orang tua sibuk ataupun memang tidak juga bisa tentang ilmu agama, maka panggillah ustaz, guru untuk memberi ilmu dan adab kepada anak-anak kita. Kalaupun itu tidak mampu, maka antarilah mereka ke tempat pengajian-pengajian yang insya Allah guru-guru kita masih dalam tulus ikhlas. Terlebih di negeri Aceh ini masih ada pondok pesantren, masih ada dayah-dayah yang semua guru mengajar dengan tidak mengharap sesuatu pun. Saban hari mengajar tapi tidak dibayar 1 sen pun. Lalu kalau mereka merasa, kalau kita
cabut lokal mereka gara-gara mereka kadang terlambat atau ada kesalahan, mereka marah. Kenapa? Karena guru-guru kita masih sangat tertanam keikhlasan di dalam dada demi menyelamatkan generasi yang mudah-mudahan agama itu tidak padam di dalam tangan kita ini. Masih banyak anak cucu dan keturunan-keturunan kita yang akan dilahirkan, yang mudah-mudahan mereka juga dapat beragama dengan agama yang kita beragama pada hari ini. Karena sebagaimana para leluhur kita, mereka sangat cemas terhadap masalah agama. Selalu mereka berkata, ya bunayya ma ta'budu mim ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku nanti. Tapi belakangan ini sudah terbalik. Ya bunayya ma ta'kulu mim ba'di, hai anak-anakku, apa yang kalian makan nanti sesudah aku nanti, sesudah aku mati, apa yang akan kalian makan? Jauh, sangat jauh. Orang-orang awal cemas ke agama, cemas takdat, selalu diwanti-wanti kepada anaknya, pekas semah singa wadihana lelun. Getanya ragu ke masalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Tatanya mbak anak getanya, pekas baju singa wadihana lelun. Seolah-olah rezekinya cik dalam tangan getanya. Hana tak sadari semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perlu nasihat itu bukan di masa-masa tertentu. Nasihatnya perlu sabi-sabi. Bik begah getanya, lain kali kujak bet jamun. Saya sudah pernah mondok. Sekarang, ya sekarang kalianlah merasa gedenya kasib dengan ilmu yang kagedanya miliki. Tidak. Nasihat itu dibutuhkan setiap masa. Makanya oleh ulama, oleh gure-gure tungku-tungku membuat pengajian. Tidak bosan-bosan mereka. Walaupun tanpa gaji 1% pun. Pakon, karena dengan ada nasihat, maka orang-orang akan menjadi insaf. Nasir bedro pendengar, mereka mendengar nasihat, 1000 orang kena luluh lantak. Ada 1 juta jamaah yang mendengar nasihat, 1 juta jamaah pun kena. Makanya di dalam agama dikatakan, setetes tinta ulama terlebih berharga daripada 1000 darah syuhada. Mana pejuang sini kebeliau anak budi sidro urung kenang tepat sasaran, 1 peluru cuman 1 orang, tapi petuah ulama, 1 kalimat yang mereka lontarkan, ada 1 juta jamaah, 1 juta orang kena semua. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih kalimat itu dilontarkan oleh ahli hikmah. Dah ahli hikmah, mereka-mereka yang sudah tertutup mulut, mereka yang sudah tertutup mulut, pertanda mereka sudah sempurna akal. So yang tertutup mulut, siapa yang sudah tertutup mulut? Orang-orang yang tidak lagi keluar daripada mulutnya kecuali zikir, pengajian, nasihat, itu saja. Nyan geken kati cop baba. Makanya wadah gemarit narit sikre ili urung nyan. Aka padum peluh tun mentang tingan katanya. Dan tegeditan langgar kena musibah katanya. Pakan karena mereka berbicara dengan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kati cop baba, sudah tertutup mulut, dalam arti tidak membicarakan hal-hal duniawi kecuali kepentingan untuk bersama. Mereka diganti dengan kalimat zikir, baca Al-Quran,
nasihat dan pengajian-pengajian. Makanya tegedina petuah-petuah dari mereka jangan disepelikan, pasti katanya kena musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung momen waktu kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal mungkin tinggal 11 hari lagi. Urunnya 1 Rabiul Awal. Jadi ingat, Rasulullah diutuskan bukan cuma seorang rasul, juga beliau adalah guru besar membawa agama. Bu'istu mu'alliman. Aku diutuslah sebagai sesosok guru. Makanya berat semangat gedanya untuk mempelajari ilmu agama supaya gedanya si kur

sangat miskin, sangat fakir. Minal mal ya Rasulullah, fakir dari harta ya Rasulullah. La, bukan, kata Rasulullah. Minal ilmi, mereka fakir dari ilmu. Mereka bodoh. Kebanyakan mereka masuk neraka adalah karena bodoh. Ingat sekali lagi, Rasulullah diutus mu'alliman, sebagai guru. Maka dengan tanpa sadar, kita semua adalah sebagai murid. Gedanya sebagai muta'alim, sebagai urang beut, walaupun dengan wasitah guru-guru, sampai bertalian kepada sahabat dan bertalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekadar apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi pribadi khatib sendiri dan juga kepada para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fisnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhu tilawatahu innahu war ghafurur rahim.

0: mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqamah wastawu

طائك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

그만하고 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Produa, tadi udah kita puterin ya beberapa lagu tema Produa. Jadi buat kamu nih yang sedang menikmati aktivitas di siang hari ini, semakin panas artinya tema Produa, kamu harus memperbanyak minum air putihnya agar tidak terdehidrasi ya. Gak kerasa udah di jam 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti di Santai Siang tema Produa. Next, kita muterin dulu lagunya Judika, Aku Yang Terluka, untuk menemani Santai Siang kamu.

0: Arsitektur R.A. Bentang.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: semuanya. 92,6 FM teman terbaik kamu. Dan ya teman peradua, ini adalah sesi terakhir ya, aku dan Safa. Dan Naura ada kesibukan juga, jadi gak stay dulu di kesempatan kali ini. Dan ya cuman ada Safa yang menutup kebersamaan kita berdua di edisi hari ini. Safa, ada yang mau disampaikan gak?
1: Mungkin aku cuma mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Salsa yang udah ngebantu kami untuk siaran selama ini kurang lebih 1 minggu ya Kak. Dan untuk kedepannya semoga aku bisa balik lagi ke sini, main-main ke sini, karena di sini tuh sangat seru.
0: Wah, amin, semoga cita-citanya, kuliahnya semuanya lancar ya. Dan komunitas apa, kesibukan kayak organisasi juga makin rajin, makin produktif lagi masih muda ya teman peroda. Dan terima kasih juga di sini ada Echa loh ya. Aduh, momen sama Echa ini bisa dibilang kurang banget kita ya. Kita belum foto-foto lagi teman peroda. Cariin banget nih si Echa. Dan ya teman peradua, nanti di jam 4 akan ada talk show tentunya dengan aku di 1 jam mendatang. Tetap stay tune di 92,6 FM teman terbaik kamu.

0: dipercepat.
1: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 4, Kamu Kepo dan Narsis.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman peradua dimanapun kamu berada. Kita di edisi hari ini ya, Jumat 14 Agustus 2026, di segmen Cek Cerita Kamu dengan aku Salsa, dan ada dua narasumber spesial kita di edisi hari ini dengan tema traveling di era AI, lebih mudah atau malah kehilangan petualangan. Menarik ya teman peradua. Dan di sini kita sudah ada T. Muhammad Ryan. Halo.
2: Halo, Mbak.
1: Halo, dan di sebelahnya ada Fayad Ayasi.
3: Ya, halo.
1: Hai, gimana kalian berdua, apa kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Cuaca bisa dibilang panas banget ya hari ini. Banda Aceh satu orang satu matahari katanya. Wah, makin justru matahari itu bikin orang harusnya makin traveling atau di rumah aja menurut kalian?
3: Tergantung sih. Kalau misalnya orang yang suka matahari gitu ya, orang jalan-jalan, apalagi turis asing kan, orang tuh juga cari
1: matahari gitu, karena emang di negaranya kurang ya kan. Dan emang kayak gitu ya, kalau kita mungkin pengennya cari yang bersalju gitu, karena pengen ngerasain, tapi kalau orang sana pengennya nyari matahari. Dan sesuai tema kita juga ya, traveling-traveling ini ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu dari keduanya, ini sibukannya sedang apa dan kenapa bisa kita sampai di talk show hari ini. Oke, dari siapa dulu?
3: Saya dulu.
1: Oke,
3: perkenalkan sahabat-sahabat Pro 2, saya Fayad Ayasi, siswa dari SMK Negeri 3 Kota Banda Aceh dengan kompetensi keahlian usaha layanan pariwisata.
1: Luar biasa. Kamu kelas?
3: Kelas 11.
1: Luar biasa. Dan Fayad ini juga menjadi anggota Gesit Kota Banda Aceh ya.
3: Betul.
1: Sudah berapa lama bergabung?
3: Baru sebulan sih.
1: Oh, baru sebulan. Apa yang membuat kamu tuh pengen bergabung? Dan boleh diperkenalkan juga dong sama teman Pro 2 sekalian. Oke.
3: Jadi Gesit ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang kepemudaan, ya kan?
2: Yes, benar. Pemudaan dalam rangka menuju apa namanya? Generasi emas 2045.
1: Wow, iya
2: ya.
1: Jadi
2: pemuda-pemuda berkolaborasi untuk mewujudkan itu, mewujudkan generasi emas itu, bukan generasi cemas.
1: Iya. Makanya kamu tertarik untuk ikut ya. Oke, di sebelah Fayad ada
2: Ryan, Tim Mama Ryan.
1: Iya, boleh diperkenalkan ke teman Pro 2.
2: Halo sahabat-sahabat, saya Ryan. Masih berkuliah, semester akan OTW ke semester 5 di UIN, jurusan TI.
1: Wow, dan gimana so far? Kamu sudah lama bergabung di Gesit?
2: Sudah ada 4 bulanan lah. Begitu, 4 bulan.
1: Oke, 4 bulanan lumayan juga ya. Tapi so far gimana? Enjoy,
2: aman, terkenal ya.
1: Oke, karena kalau gabung-gabung ke komunitas ya kan, mencari apa ya, relasi di usia segini tuh kan lagi mateng-matengnya ya.
2: Dan lagi semangat-semangatnya juga.
1: Oke, mereka kedua ya, teman peradua akan membahas traveling di era AI, lebih mudah atau malah kehilangan petualangan. Tapi coba dulu, kalian kan masih pelajar nih ya, sekarang tuh emang apa-apa AI ya?
3: Iya.
1: Nah, kalian sendiri juga bergantung gak sama AI? Entah itu tugas, ujian, atau apapun?
3: Pasti sih, pasti dong. Tentang apapun itu kita sangat bergantung dengan AI sekarang. Mau itu kerjain tugas, buat proposal, cari materi tentang presentasi, dan lain sebagainya, pasti menggunakan AI.
1: Curhat juga ya?
3: Iya.
1: Curhat nih, bingung mau jajan apa atau rekomendasi apa. Betul. Tapi emang sudah tergantung banget ya?
3: Iya.
1: Oke, kalau tugas kuliah gimana? Kamu gitu juga?
2: Begitu juga, tapi sebagai alat bantu, sebagai bukan alat proses utama dalam kognitif.
1: Iya, apalagi yang katanya mau buat skripsi itu pakai AI semua. Iya, itu
2: no, no, big no.
1: Iya, big no. Dan justru harusnya kalau ada AI semakin ini ya, cerdas juga kita ya kan?
2: Seharusnya selainnya begitu, kalau paham menggunakan AI dengan baik dan benar.
1: Nah, kamu sebagai anak TI nih, kan TI itu apa sih belajarnya? Aduh, aku kayaknya pusing juga ya. Ada coding-coding juga gak
2: coding,
1: sih?
2: Server, yang berkaitan dengan komputer lah.
1: Iya. Itu kayak mana, misalnya kamu pengen AI bantu kamu gitu, dia akan mengolah data-data itu atau memberikan jawaban atau apa yang...
2: Bisa mengolah data pertama. Tapi misalnya ada tugas nih, saya tidak langsung serta-merta kasih ke dia, suruh selesaikan. Saya... posisikan dia sebagai mentor dalam rangka menuntun saya dalam menyelesaikan tugas itu. Mm-mm. Bukan dia yang menyelesaikan tugas, tapi saya dituntun oleh dia.
1: Oke. Dan banyak salah kaprah juga kadang-kadang tuh, ada tugas ini tolong buatin gitu ya, padahal itu yang seharusnya kita mengolahnya ya.
2: Benar.
1: Oke. Tapi sekarang kita bahasnya tentang traveling. Nah, kenapa ya orang-orang sekarang tuh kayak mungkin sudah candu atau memang sudah sangat erat dengan AI ini? Jadi kita juga ingin melihat dari perspektif kalian dan dari pandangan kalian.
3: Sekarang orang-orang sudah kayak ketergantungan dengan AI mau apapun itu, apalagi traveling. Sekarang kayak ngasih prompt, berikan saya tempat destinasi ini. Jadi kayak kehilangan suasana. Dan kami juga sebagai travel agent juga akan kehilangan pekerjaan.
1: Oke. Oh iya, tergantikan ya.

0: Kalau traveling, masa AI yang jelasin kan nggak mungkin. Ya kita cuma bisa baca, sebenarnya bisa dia ngomong, tapi kan dia juga tidak secara detail menjelaskan. Apalagi cerita-cerita leluhur, dongeng-dongeng itu pasti AI kurang tahu. Apalagi cerita-cerita yang diturun-temurun kan secara mulut ke mulut.
1: Iya benar banget. Dan referensinya ya udah terbatas yang ada di internet gitu ya kan. Oke, tapi memang iya ya, kamu sebagai anak TI gimana, Ryan?
2: Sepakat juga dengan sebenarnya dengan Faya. Cuman ada satu juga yang apa namanya yang tidak dimiliki oleh AI, yaitu kemampuan emosional antara manusia. Itu yang tidak ada oleh AI. AI bisa memberikan satu jawaban kemungkinan besar 1%, tapi tidak ada bonding antara manusia itu kan. Makanya masih ada peran manusia dalam travel itu.
0: Pasti.
1: Bener banget, lagi sosialisasi ya.
2: Ya, apalagi kita Aceh kan pemulia jame gitu.
1: Iya lagi.
2: Turis luar kalau mengandalkan AI enggak akan merasakan pemulia jame itu.
0: Kebudayaan Aceh yang begitu kentalnya.
1: Bener itu. Banget. Semodern-modernnya ya, kita tetap butuh yang tradisional-tradisionalnya juga. Oke, semakin menarik teman pola dua, tapi akan kita jeda setelah satu lagu yang kita akan putarkan. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: 아래 티티티티
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
2: itu. Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
3: Kita lanjut keponya.
4: Nah, teman berdua sebagai Gen Z yang biasanya ya kalau stres pengennya healing ya kan, apalagi kalau ada tempat baru yang viral lagi tren harus coba. Langsung tancap gas ya. Sendiri pun jadi kalau bisa. Tapi emang iya, kalau hal-hal kayak gitu juga kita butuh AI untuk yang pasti-pasti. Oke, biasanya nanya apa sih sebagai Gen Z nih kalian sendiri? Apakah butuh jajanannya atau spot fotonya atau perlengkapan apa yang harus dibawa?
5: Iya.
4: Ya daripada kita tanya teman ya kan.
5: Iya.
4: Kadang mau dijawab kadang enggak atau atau pelit informasi. Jadi ada yang lebih milih AI gitu. Nah, kalian sendiri memandangi fenomena kayak gini tuh gimana tanggapannya?
5: Pasti kalau misalnya dibantu AI, apalagi dengan tempat-tempat baru gitu ya, terbantu sih sebenarnya.
4: Oke.
5: Tapi tempat viral pasti akan turun pelan-pelan.
4: Oke, ya.
5: Pasti akan kepopulerannya dan keterkenalannya pasti turun pelan-pelan nantinya. Maka disitulah peran kami sebagai tim tourism Aceh. Akan menaikkannya lagi dengan cara mungkin mempromosikan.
4: Iya, dengan cara yang berbeda gitu ya.
5: Dengan cara yang berbeda.
4: Oke.
5: Gitu.
4: Oh gitu ya. Jadi memang setiap yang tren pasti akan
5: tenggelam
4: ya.
5: Iya.
4: Tapi bukan berarti memang mereka tidak bagus lagi ya.
5: Iya. Karena orang sudah udah pergi sekali. Oh ya udah. Udah lihat kondisinya. Oh ya udah.
4: Bahkan gitu. Mungkin ada ekspektasi-ekspektasi tinggi. Netizen.
5: Ternyata
4: zong gitu.
5: Enggak ada. Iya.
4: Nah, itu gimana tuh?
5: Itu kembali lagi ke pengelola wisatanya sih. Orang-orang berekspektasi tempatnya gini loh.
4: Dan ternyata, sesuai AI mungkin
5: iya,
4: itu
5: bagus,
4: juga.
5: Iya. View-nya Instagramable gitu. Ternyata sampai sana sampah di mana-mana.
4: Oh iya, iya, iya.
5: Habis itu sarana prasarananya kurang.
4: Mau cari toilet susah.
5: So, iya.
4: Wah, itu
5: malah mungkin cari toilet ke hutan malah. Kan enggak mungkin.
4: Iya lagi.
5: Iya
4: ya, juga. Ya begitulah ya keadaan kalau mau traveling memang harus dipastikan. Pasti. Tapi kamu sejauh ini kalau traveling apa yang kamu tuh harus AI banget nih nanya-nanya yang paling dasar misalnya?
5: Pasti kita cari gini, dia itu populer karena apa?
4: Oke.
5: Kalau dia populer karena views viral di TikTok
4: atau
5: Instagram, mungkin bisa pergi nanti lah.
4: Iya. Yeah.
5: Kita lihat juga, kita juga sebagai tim pariwisata juga mensurvey. Nih kalau udah turun, udah viral kan turun pasti.
4: Iya. Yeah.
5: Apa yang dilakukan pengelola? Apakah mencoba untuk naik lagi atau ditinggalkan begitu saja?
4: Oh iya. Jadi emang harus diperkenalkan juga lagi dan lagi ya tempat wisata itu, karena ya orang-orang punya ekspektasi yang baru juga ya. Mungkin ada fasilitas yang lebih baik lagi, keamanan ya kan. Apalagi kayak pungutan liar ya kan.
5: Iya.
4: Waduh, itu mengganggu sekali. Kalau kamu gimana? Siapa tadi? Ryan. Iya, kamu sebenarnya traveling kayak gitu-gitu juga mengandalkan AI?
6: Jelas, pertama kan yang apa namanya? AI saya gunakan untuk merangkum. Ada ulasan bagaimana ya di berbagai platform Google kah, Facebook. Jadi saya rangkumkan apakah ada ulasan positif dan negatifnya. Kemudian meskipun AI tidak akurat 100%, saya juga menanyakan bagaimana kondisinya, adakah ada ulasannya. Meskipun AI enggak akurat kan, karena dengan cuma rangkuman dari database platform-platform, tetap saya tanya sebagai titik pertimbangan itu. Belum lagi saya juga tanya AI apa sih persiapan tips dan triknya.
4: So,
6: saya di ini wisata di hutan ya misalnya. Kan tidak tahu ada apa yang terjadi. Jadi kita tanya baiknya bawa di apa? Keadaan hutan, gunung seperti ini bawa apa, bagaimana, apa yang harus diawasi begitu. Itu saya menggunakan AI.
4: Iya, kadang ada hal-hal yang bikin kita tuh kayak enggak terpikirkan, tapi karena terbantu AI, kita harus bawa jaket misalnya ya kan, harus bawa apalah, kalau bisa baygon ya baygon gitu bawa. Ya misalnya hal-hal remeh-temeh yang enggak terpikirkan. Iya juga sih ya. Kadang-kadang emang apalagi ada sifat terburu-buru kayak pengen cepat sampai gitu tanpa memperdulikan apa yang harus kita bawa. Sebagai anak muda nih ya, kalau kalian datang nih misalnya punya teman dari luar kota lah atau luar negeri ya kan, kalian bagaimana membantu mereka?
5: Pastinya kita akan merekomendasi sih. Selama ini kawan-kawan teman-teman saya dari luar kota, mau baik itu dari Batam atau Jakarta, pasti saya pertama kali setelah mereka mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, pasti akan saya bawa ke samping Museum Tsunami Aceh.
4: Dan itu yang paling
5: karena itu ikonik
4: banget
5: Aceh.
4: Ya Masjid Raya Baitturrahman Masjid juga Raya. Iya, banyak sejarah-sejarah yang
5: Aceh
4: ada.
5: Kaya dengan sejarah.
4: Luar biasa. Dan AI belum apa ya, kalau bisa pun mungkin tidak seakurat itu ya menceritakannya. Iya sih.
5: Dipandu.
4: Orang lokal lah istilahnya
5: orang
4: ya.
5: Lokal.
4: Tapi kalau ada orang yang benar-benar nggak mau pakai tour guide nih,
5: Soul traveling.
4: Misalnya fenomena kayak gitu kan sekarang lagi ngetren juga ya. Apa-apa ya udah hemat budget lah istilahnya. Nah, kalau salah-salah kaprah tuh gimana tuh?
5: Pasti mereka, rupanya Aceh gak sebegitu bagusnya ya. Tapi mereka gak mikir, kurang berpikir kalau mungkin gak nanya. Mereka gak nanya, baik itu ke penjaga di tempat wisata atau kepada warga-warga kampung. Malah orang ini kayak udah
4: gitu
5: ternyata
4: ya.
5: Ternyata gini, nggak ada apa-apanya.
4: Dan balik lagi mungkin mereka fenomena di mana individualis sekarang itu jadi lebih banyak juga kan?
5: Iya.
4: Males ngomong lah, males basa-basi.
5: Introvert. Lebih tepatnya introvert kayaknya.
4: Iya. Mereka. Tapi ya bisa jadi salah kaprah kalau nangkapnya dari pikiran sendiri tanpa bertanya.
5: Tanpa bertanya.
4: Tapi kamu pernah gitu juga, Ryan?
6: Alhamdulillah sih enggak, saya tetap menggunakan AI sebagai masukan saja. Titik acuan saya traveling, bertanya dengan orang sekitar gitu, untuk merasakan kondisi masyarakat di sekitar, berbaur lah intinya.
4: Iya, kan tujuan traveling juga kita menemukan orang baru ya. Nah, kalau ada orang yang mau traveling tapi enggak mau bercengkrama sama orang lokal gimana gitu ya? Tanda tanya juga.
5: Iya sih, kalau saya inisiatif sih. Misalnya, Pak, dari mana?
4: Sekedar misalnya ngomong di becak
5: basa-basi mungkin.
4: Jumpa di masjid, misal di mana. Dan gak semua orang juga punya sisi itu mungkin ya. Nah, itu gimana tuh?
5: Kalau seperti itu, kami kembalikan ke Dinas Pariwisata sih. Untuk menambahkan informasi-informasi terkait lokasi tempat objek wisata yang didatangi.
4: Literatur-literaturnya juga diperbanyak ya kan. Dan harusnya juga anak-anak muda konten-kontennya diperbanyak juga gitu. Dan gak cuma di shoot apa itu pemandangan aja, tapi ada kilas balik atau sejarah ya.
5: Ada sejarahnya.
4: Tapi sekarang orang juga buat-buat gituan pakai AI ya.
5: Iya, rata-rata gitu sih sebenarnya.
4: Sekarang tuh AI udah bisa buat video tau.
5: Iya.
4: Nah, gimana nih sebagai anak muda yang kalian aktif juga kan di sosmed?
5: Aktif.
4: Melihat fenomena ini, apa betul semakin mudah kita tinggal duduk-duduk goyang-goyang kaki aja, tolong buatkan ini. Misalnya kamu pengen jalan ke Aceh di tahun 1000 berapa gitu. Jadi tuh
5: mereka lebih kurang berimajinasi. Pasti udah ada visualnya, oh berarti gini. Mereka tidak bisa berimajinasi dengan pemikirannya sendiri bahwa Aceh di tahun segini, di tahun saat Belanda datang, itu gimana sih kondisinya, gitu loh.
4: Iya, apalagi ngelihat kayak mungkin Matai gimana dulu, iya, ya kan, terus Masjid Raya gimana zaman dulu. Kalau udah terbantu sama AI ya imajinasi kita juga
5: berkurang.
4: Iya sih, emang gitu ya.
5: Iya.
4: Oke. Okay.
5: Apalagi di tahun 1930, saat militer saat apa kejadian militer sudah selesai di Aceh, Belanda mengambil alih Taman Bustanus Salatin yang sekarang atau di tengah dengan Sabansari itu dulu dari Nesu putar sampai jembatan ini, jembatan Bunge, sambung sampai ke depan Masjid Raya, ke depan Pendopo, sampai ke Nesu lagi. Itu dulu sebenarnya itu adalah Taman Sari, seluas itu sebenarnya Taman Sari dulu.
4: Iya, kalau kita bisa jelasin, orang mungkin bermain dengan imajinasi mereka.
5: Iya, bermain dengan imajinasinya, dengan bangunan-bangunan vintage ala-ala Belanda.
4: Iya, iya, iya. Gitu. Ya, iya sih, kita kalau udah ngejelasin kan dengan bahasa dan gaya kita ya, tapi kalau AI itu kan template-nya sudah teratur.
5: Betul.
4: Ya. Kalau kamu sendiri gimana, Ryan, kalau mau menjelaskan mungkin teman dari luar kota lah, ingin, pernah tapi punya pengalaman seperti itu?
6: Punya.
4: Oke, bisa diceritain?
6: Teman saya yang biasa dari kota kemarin itu kota Medan. Alhamdulillah pariwisata Banda Aceh sudah terdengar, pariwisata Aceh sudah terdengar juga keluar.
4: Okay. Gitu.
6: Jadi begitu mereka ke Aceh, nggak langsung pergi kemana nih? Tapi ayo temanin ke Lampu U gitu.
4: Sudah tahu
6: sudah
4: ya.
6: Sudah tahu, alhamdulillah.
4: Wah, tapi emang pantai kita cantik ya.
5: Alhamdulillah.
4: Bukan sombong tapi kayak.
5: Iya.
6: Alhamdulillah, bisa lah diadu.
5: Bisa diadu sama California mungkin.
4: Oh, iya. Sampai ke luar negeri loh. Jangan salah gitu ya. Tapi emang cantik-cantik sekali dan nggak kalah bagusnya sama luar negeri ya. Aduh, ada nggak rekomendasi yang sekarang tuh lagi viral apa sih tempat traveling?
5: Yang paling viral sekarang Lu Gaca viral.
4: Iya sih.
5: Lagi hype-hypenya.
4: Terus apa foto-foto cantik di Sabang itu? Pakai drone.
5: Pakai drone.
4: Iya, sekarang tuh banyak ya dan semakin kreatif juga ya. Ada nggak kira-kira pesan kalian buat teman pro dua yang ingin berkunjung ke Aceh ya? Misalnya, aduh, andalkan AI saja.
5: Waduh, jangan dong.
4: Jangan dong,
5: jangan
4: ya.
5: Jangan dong andalin AI. Kami punya, kami selaku, kan kami lagi sekolah di SMK. Kami punya travel agent namanya Jempa Travel Travel, bisa calling-calling aja. Tinggal
4: mudah
5: hubungi kami.
4: Ada Instagramnya?
5: Bisa di CP aja.
4: Oh, di CP. Atau mau promosiin Instagram kamu sendiri, boleh banget dong. Misal teman pro berdua mau follow.
5: Boleh. Kalau mau tahu traveling atau mau cari-cari referensi tentang pariwisata di Aceh, boleh cari di Fayad Ayasi _ IG pribadi saya. Nanti tinggal chat-chat aja, nanti kita akan bahas-bahas tentang pariwisata Aceh. Mungkin nanti kalau misalnya datang ke Aceh, kami akan pandu.
4: Iya, tenang aja, tenang. Mereka ini ramah-ramah ya.
5: Betul, Aceh ini orangnya suka berbau.
4: Iya, pemulia jame lah ya.
5: Pemulia jame adat getanyo.
4: Bener banget. Kalau Ryan gimana, mau promosiin juga sama kayak Fayad?
6: Saya kan bidangnya IT.
4: Oke. Okay.
6: Tapi pesan saya sepakat dengan Fayad. Jangan takut Aceh. Jangan termakan berita hoax-hoax yang negatif-negatif. Aceh terbuka, Aceh welcome kok, Aceh wis indah, itu aja.
4: Iya.
5: Aceh welcome.
4: Bener banget. Ya, selama ini mungkin orang luar kayak ngeri banget di Aceh ya.
5: Iya, takut lah. Konflik dengan kejadian konflik saat luar yang terjadi
4: di masa lalu itu ya.
5: Okay. Habis itu kejadian tsunami, mungkin orang mereka takut
4: was-was
5: datang lagi.
4: Oke. Okay. Ya, pokoknya di sini saat ini alhamdulillah aman banget ya kan. Dan kalau mau berkunjung, mau pergi liburan, ya terbuka banget dan mudah banget aksesnya, dan warga lokal juga ramah-ramah. Oke, okay, teman peradua, kita putarkan lagu yang satu ini. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut. Tetap stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: lanjut keponya.
1: Tapi teman pro 2 ya, dari traveling sendiri kita tuh merasakan di mana petualangan itu ya mengajarkan kita ya. Entah itu mungkin ada di fase yang beruntung atau ya belajar lagi deh. Iya. Karena emang enggak semua traveling juga membawa hal yang menyenangkan ya. Pasti. Ada sesuatu yang bisa jadi pelajaran juga. Nah, dengan adanya AI memang sangat terbantu, iya. Tapi juga harus bijaksana menggunakannya. Oke, buat teman pro 2 ya, dari cerita-cerita kita tadi ya, sharing-sharing kita tadi, mungkin ada yang penasaran juga nih, kalau misalnya kayak minta dong ditemenin atau ada tour guide-nya ya kan, apakah kita tuh bisa bertanya sepuasnya sampai detail atau memang kita tuh harus sopan santun juga nih, kan ada mungkin beberapa hal yang sepenasaran itu gitu. Oke, untuk hal-hal mungkin agak tabu atau apa gitu, nah gimana tanggapan kalian?
2: Itu kembali lagi ke guide-nya. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya tentang yang sensitif dengan Aceh itu pasti akan sulit dijelaskan. Mm-mm. Apalagi tentang saat konflik-konflik kemarin, waduh, kami sebagai tim tour guide juga agak susah menjelaskannya. Mm. Itu
1: karena sensitif banget.
2: Sensitif
1: ya?
2: Banget, karena apalagi saat kalian berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang di sana penjaganya itu atau tetua-tetua di sana adalah mantan-mantan tentara gang. Mm. Itu jika ditanya tentang masalah-masalah negara kita, mereka akan menjaga diri.
1: Ya, takut salah ngomong.
2: Takut salah ngomong atau nanti tiba-tiba ditangkap tanpa alasan.
1: Trauma-trauma itu masih ada
2: itu
1: ya.
2: Pasti akan ada.
1: Oke, tapi kalau Ryan gimana? Kalau AI kan tidak tahu akan hal itu ya. Mungkin dia sendiri akan menjabarkan, cuman ya tidak si detail kalau kita tanya sama orang langsung gitu. Nah, dari kesimpulan misalnya kita nanya-nanya kayak gitu kan mungkin ada salah-salah miskom juga ya kan, Ryan? Oke, gimana tuh?
3: Sebenarnya AI jawabannya mungkin ada kayak Kak bilang kan, cuman ya enggak komprehensif sebab dia mengulas dari berbagai sumber. Kalau bertanya dengan pelakunya atau yang berada di peristiwa itu secara langsung lebih komprehensif. Yeah. Tapi ada beberapa orang yang pernah saya dengar dan saya lihat, mereka terbuka dengan
1: sejarah itu. Gitu.
3: Yeah. Ada yang terbuka.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dengan person yang terbuka itu menurut saya sah-sah aja selama memang tidak terlalu melanggar norma-norma kan. Nah, sah-sah saja, tapi jika yang tertutup memang tidak ada membahas itu dari awal, sebaiknya hindari saja. Hindari. Atau bertanya kepada tour guide-nya langsung. Biasanya tour guide-nya lebih tahu kan.
2: Ya, Pak, ya? Iya, betul.
1: Dan tour guide juga terbuka ya.
2: Pasti terbuka.
1: Biar enggak canggung juga nih. Iya. Dan salah paham setelah pulang dari tempat pulang, travel.
2: Pulang dari Aceh nanti malah dapat informasi.
1: Wah, beda nih, nggak kayak gini sebenarnya.
2: Kok Aceh ternyata gini ya, kan mungkin.
1: Tapi belum pernah kejadian kayak gitu kan?
2: Belum, alhamdulillah.
1: Gak usah deh.
2: Iya, jangan. Takut.
1: Iya, itu kan yang bertanggung jawab juga targetnya. Iya. Tapi kalau AI ya sudah karena mesin ya.
3: Mesin, nggak punya empati dia kan?
1: Iya, nah itu dia perbedaannya ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penasaranin, mending nggak usah AI ya.
2: Iya, jangan AI langsung tanya.
1: Iya, tapi
2: jika kalian punya teman-teman Aceh mungkin bisa ditanyain nanti. Mungkin kalau misalnya mereka nggak tahu atau kurang informasi, mungkin mereka akan tanya ke orang tua mereka mungkin.
1: Iya.
2: Karena orang tua mereka juga pasti
1: taulah
2: pernah
1: ya
2: merasakan hal-hal itu.
1: Ya, dan bagian dari sejarah kadang ada yang tidak dituliskan seperti itu. Jadi kita butuh untuk kayak bertanya, menjawab pertanyaan, ya kan?
2: Iya.
1: Oke, sejauh ini ada hal unik gak dari kalian ketika tour guide atau menemani orang wisata?
2: Ada ya.
1: Ada.
2: Apalagi kita datang dengan, kita memandu orang-orang luar, orang-orang asing seperti orang-orang dari Jerman. Dari Malaysia, dari Australia, orang-orang barat itu pasti mereka akan lebih
1: tertarik
2: dan penasaran. Mereka akan tanya semua yang mereka ingin tahu.
1: Oke. Iya.
2: Mereka pasti akan gimana ya? Mereka nanya yang sampai ke dalam ke akar-akarnya yeah. mereka akan tanya.
1: Nah itu dia, makanya mereka yeah. akan lebih pengen banyak tahu ini apa, ini bagaimana, ini. Betul. Karena sepenasaran
2: itu,
1: sekaya itu juga sejarah kita. Kalau kamu Ryan gimana? Pernah nggak ketemu hal unik dari teman wisata kamu atau ketika memandu orang asing gitu ya?
3: Saya udah bilang kan beberapa kali bahwasannya orang Aceh itu terbuka, dan saya kan bilang lagi sekarang Aceh itu terbuka dan sangat welcome. Kawan saya dia dari Jawa Timur, saya lupa dari mananya. Jadi ketika saya bawa ke lampu itu, ketika saya bilang dari mana ibu itu, ibu yang di wisata itu soalnya ibu-ibu kan dari mana. Saya dari ya daerah Banda Aceh. Kalau kamu dari Jawa Timur. Itu langsung langsung dia bahasa Jawa terus ngomongnya. Meskipun terbatah-batah. Intinya gini, tetap enggak tertutup masyarakat Aceh dengan masyarakat luar.
1: Dan itu bikin kayak kekeluargaannya makin akrab ya.
3: Bondingnya itu. Wow. Dan itu enggak ada di AI.
1: Iya. Wah, AI.
2: Klubnya itu enggak dapat.
1: Iya benar. Walaupun sekarang AI itu katanya lebih deep lagi. Ya, suara kita bahkan ketika mau menjawab katanya udah kayak manusia beneran. Nah, itu
2: tapi kontak
1: kontak
2: dengan manusia
1: tidak akan
2: kita dapatkan,
1: tergantikan
2: di AI.
1: Juga ya. Oke, sebelum kita tutup, ada dong pesan untuk teman pra dua di luar sana. Duh, mau traveling ke Aceh nih, AI dulu gak sih? Coba
2: AI boleh untuk mencari referensi, tapi lebih baiknya datang aja deh ke Aceh, jangan nanya-nanya lagi.
1: Nanti langsung aja ya?
2: Langsung aja, pesan tiket, gas terus kita ke Aceh.
1: Oke.
2: Kami siap membantu.
1: Luar biasa. Oke, itu dari Fayad dan sekarang dari Ryan.
3: Singkat saja mungkin nih saya. Melestarikan budaya, rangkul kemajuan, itu saja.
1: Oke, terima kasih loh untuk kalian sudah meluangkan waktu ya, sharing-sharing di Cek Cerita Kamu edisi hari ini, teman Pro 2, Jumat 14 Agustus 2026. Semangat terus ya memotivasi anak muda ya. Dan tentunya insya Allah kalau ada kesempatan luang lagi, kita akan sharing-sharing lagi. Boleh. Dengan cerita yang berbeda. Okay. Dan tentunya dengan tema yang berbeda juga. Aku Salsa pamit undur diri, ada
3: Ryan
1: dan juga
2: Fayad.
1: Oke, kami dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbagi cerita dan ceria. Cek

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saksikan Bintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh.

Sore Ceria, teman

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cukup.
1: Sudah pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Yang mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedhok Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, derincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Etah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

doesn't have to be perfect, 'cause nobody is.

0: sore, ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman

Ha ha ha.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Al-Qah Maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, atau radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halqah Maghrib di Masjid Raya yang sama-sama kita cintai ini. Kata-kata keikraman kepada Yang Mulia Abu di Payapasi, yang insya Allah mungkin selepas Insya akan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka zikir dan juga tausiah serta doa bersama memperingati hari damai bagi kita di Aceh. Para guru-guru kami, alim ulama, tengku-tengku, abu-abu, jajaran tamu dari SKPA maupun lembaga vertikal lainnya yang sudah turut hadir di dalam buyutullah yang penuh dengan kemuliaan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Jumat malam Sabtu yang lalu bersama Abuya Dr. Tengku Haji Mufakhir, itu sudah memasuki kajian tafsir kita di surat At-Takwir. Telah selesai pembahasannya mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Sedikit kita mengulang kaji bahwasannya surat At-Takwir adalah surat yang diposisikan oleh Allah berada pada juz yang ke-30 dengan jumlah ayatnya itu sebanyak 29 ayat. Allah pada awal Quran surat At-Takwir memberikan sebuah informasi kepada kita semua hamba-hambanya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sekelumit peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi saat hari kiamat itu tiba. Allah mengilustrasikan, Allah menggambarkan, Allah menceritakan kepada kita melalui ayat yang ada di surat At-Takwir tentang beberapa macam bentuk kejadian yang akan terjadi bila hari kiamat atau hari akhir itu telah tiba. Rangkaian ayat ini terus berlanjut secara runtut hingga kemudian pada ayat yang ke-12 dan 13 serta 14 Allah juga menyatakan wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka apinya itu sudah dinyalakan oleh Allah, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah didekatkan. Apa yang terjadi pada saat itu? Alimat nafsum ma ahdarat. Semua hamba Allah, setiap jiwa, dia akan tahu tentang apa saja yang telah diperbuat semasa Allah memberikan kesempatan hidup di alam dunia. Maka ketika Allah menceritakan yang seperti ini kejadiannya, tentu menjadi pelajaran bagi kita hamba-hamba Allah. Gepegah li Allah bila neraka apuinyo kagepetu li Allah, lalu surga kagepeto. Maka inan ke ban-ban dum gedanyo hamba Allah akan tadepu pupu yang kali tapubut wate gebri umu li Allah semasa tak udep di bumo Allah yang mulia raya. Man-mandum hana luput daripada catatan dan penglihatan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun ati. Tidak ada satupun amalan dari manusia yang luput daripada catatan Allah, karena di sisi Allah sudah ada malaikat yang mencatat. Man-mandum amal kebaikan yang nanda kubut, dan pupu menteng dosa-dosa yang juga pernah oleh gedanyo kerjakan semasa hudib di dunia. Maka pengadilan akhirat akan menyingkap semua potret kelakuan kita hamba Allah di muka bumi ini. Maka ayat ini kemudian punya munasabah, punya korelasi atau keterkaitan dengan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pesan informasi kepada kita semua hamba-hambanya tentang satu hari, yaitu hari akhir, ketika manusia sudah mengetahui apa konsekuensi, apa hasil daripada kesehariannya semasa hidup di alam dunia. Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ingatlah pada suatu hari, hari yang dimaksud adalah hari kiamat, hari akhir kelak, ketika semua manusia ban mandum getanyo ma amilat min khairin, akan kita peroleh, akan kita dapati balasan dari setiap kebaikan yang sempat kita kerjakan di kesempatan hidup alam dunia. Wa ma amilat min su'in, dan juga apa dosa-dosa yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Maka ketika hari itu telah tiba, manusia-manusia umumnya yang tidak sempat beribadah, yang hanatim sembah Allah, hanapatih ku yang disampaikan le Rasulullah, hana jemaat bak gema ibadah, maka urung-urung yang lagenya rupa hamba-hamba Allah yang demikian, bak uronyan diceritakan le Allah iban sikap urungnyan. Gepegah le Allah tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bagi hamba-hamba Allah yang lalai ana tem ibadah wate gepi udep di dunia li Allah, ketika katruh bak pengadilan akhirat, maka urungnyan berharap tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Misujud bak uronyan najara antara urung-urung hamba Allah yang lale semasa udik di dunia dengan pengadilan akhirat yang sudah di depan matanya. Itulah yang kemudian menjadi yaumul hasrah, hari penyesalan, hari di mana melah urung-urung yang hanatim ibadah wate gebi umu li Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan sungguh hamba-hamba lun, kata Allah, kalih lun ingat gata dengan akan siksa yang pedih daripada lun begahli Allah. Allah hana gezalimi tanyo, Allah gebrite bagu tanyo, in khairan fa khairun, kalau berbuat baik maka pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, tetapi kalau kita mengerjakan dosa, kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, terus melawan dan kufur kepada Allah, maka balasan terhadap kejahatannya juga suatu hari akan kita rasakan sendiri. Wallahu ra'ufum bil ibad, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang paling lemah lembut dan penuh kasih terhadap hamba-hambanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di surat At-Takwir Allah sudah memberikan contoh-contoh kejadian pada saat hari kiamat itu tiba, Allah juga kemudian menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa ada nanti hamba-hamba Allah yang dia menyesal karena lupa atau tidak mau beribadah semasa hidup di buminya Allah ini. Lalu kemudian Allah pada surat At-Takwir ketika sudah secara terang menjelaskan setiap kita akan tahu apa balasan dari yang pernah kita kerjakan, Allah bersumpah. Di dalam kajian tafsir dan ulumul Quran ada sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama Aqsamul Quran. Aqsamul Quran adalah cabang daripada ilmu-ilmu yang ada dalam ulumul Quran yang fokusnya adalah membahas tentang ayat-ayat yang berisikan sumpah Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka pada ayat yang ke-15, 16, 17, 18 Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, maka demi bintang-bintang, al-jawaril kunnas, yang bintang ini dia kadang bersinar dan juga tenggelam, wal-layli idha as'as, dan demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, was-subhi idha tanaffas, dan demi waktu subuh yang fajar mulai menyingsing atau sudah mulai mendekati waktu fajar. Apa kemudian tujuan dibalik Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan beberapa hal demikian itu? Dalam kajian ulumul Quran, Aqsamul Quran ini dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melawan sesuatu hal yang tidak diyakini oleh hamba-hambanya yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah yang dimaksudkan oleh Allah dalam redaksi ayat ini karena ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh Allah, ada sesuatu yang ingin ditegaskan oleh Allah bahwa sesuatu itu benar adanya dan tidak perlu untuk diragukan. Maka ketika Allah bersumpah dengan beberapa rangkaian ayat tadi, Allah menegaskannya dengan ayat-ayat yang datang di penomoran berikutnya. Innahu laqawlu rasulin karim, bahwa di antara maksud sumpah Allah tadi, Allah ingin menegaskan kepada kita semua, Allah ingin beritahukan kepada kita semua hamba-hambanya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah yang dibawa oleh utusan yang mulia. So, yang dimaksud dengan utusan yang mulia, utusan yang mulianya tadupu wate ta pelajari tafsir. Dalam kitab tafsir kemudian diterangkan bahwasanya yang dimaksud dengan Rasulun Karim itu adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril menjadi utusan Allah, perantara Allah untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat Jibril ini kemudian dilanjutkan penjelasannya oleh Allah, zi kuwatin indadil arusy makin. Malaikat Jibril ini punya kekuatan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'in sam amin. Malaikat Jibril ini ditaati. Oleh siapa ditaati malaikat Jibril? Oleh malakul a'la, oleh para malaikat yang ada di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menmandung urusan, menmandung perkara, bila sudah terikat dengan Al-Quran, maka akan membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Bulan suci Ramadan, inantuh pun Allah geputeran Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dibuktikan dengan pernyataan Allah di dalam ayatnya, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah pertama kali menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka karena di dalamnya ada turun ayat Al-Quran, menjadikan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur, sebaik-baik bulan di antara 11 bulan lainnya. Nabi Muhammad, Nabi yang oleh Allah dipilih untuk diturunkan kepadanya wahyu berupa kitab suci Al-Quran, maka Rasulullah menjadi sebaik-baik Nabi, panglima bagi para Nabi, dan penutup bagi para Nabi. Kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi yang menerima Al-Quran, maka kitalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Kita yang bandung adalah umat terbaik yang kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugasnya adalah bagaimana label, gelar yang kagejo oleh Allah sebagai khaira ummah, sebaik-baiknya umat, nyota jaga dengan tatim, ubud, amal-amal soleh, wate udib di alam dunia. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan beribadah hanyalah saat kita hidup di dunia ini. Wate katawa ba Allah nyohanali peluang untuk balik ke alam dunia. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita kembali ke dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hanya Allah lah yang kekal. Maka nikmat Allah mana yang kita dustai? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, tujuan daripada Allah bersumpah di Quran surat At-Takwir ini adalah untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran benar-benar huwa kalamullah. Kalamnya Allah, bukan kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan kalam dari siapapun yang lainnya. Itulah salah satu fungsi atau tujuan adanya Aqsamul Quran, untuk Allah berikan sebuah penegasan, sebuah penguatan bahwa sesuatu itu bukanlah rekayasa, tapi sesuatu itu benar adanya, dan Al-Quran merupakan kalamnya Allah yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabatmu itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah seorang yang gila. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, masanya Nabi Muhammad senantiasa dituduh oleh orang-orang yang menjadi rival, menjadi bagi lawan Rasulullah, yang hanatim patih Rasulullah, kepegah li urung-urung masanya bahwa Muhammadnya sidro urung yang pungo. Nabi Muhammad adalah seorang yang majnun. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Allah menurunkan ayat ini yang menerangkan kepada kita semua, yang mengabarkan kepada kita semua bahwa Muhammad itu bukanlah seseorang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidaklah gila. Apapun yang disampaikan oleh Muhammad itu semua ada dasarnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan atas dasar keinginan hawa nafsunya semata. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua merupakan petunjuk daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dimuliakan Allah, secara ringkas pada rangkaian ayat ini kita diajarkan untuk meyakini dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Al-Quran dan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membentuk kita sebagai hamba-hambanya yang gemar beribadah, menjadi hamba-hambanya yang terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasru minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

92,6 Pro FM, RRI Medan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar di malam ini ya? Tentunya aku Amidali nemenin kamu sampai nanti tutup siaran nih teman Pro 2 di edisi 14 Agustus 2020. Semoga malam kamu menyenangkan ya di malam ini teman Pro 2. Dan kita sambungi ajang Music Live Chat ya teman Pro 2. Dan untuk hari ini ya, ada siapakah bintang tamunya? Oh, ada Martin Wiguna teman Pro 2. Oke. Langsung aja kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Ini dia teman Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul. Karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran.
0: Aku penasaran banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Benar.
1: Betul.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, aja. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: ya.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live,
1: cuy. Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan

0: Martin Wiguna.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gua.
1: Oh, bener. Pantes.
0: Jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua tentang single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener, selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantar sih.
1: Ngantar. Di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti enggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Tahun umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya. Satu angkatan kan? Oh, gokil. Wow. Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh, gila.
2: Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 5.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik itu siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya? Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Ya. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify, gue nggak promoin, gue nggak apa,
0: karena
2: kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Okay.
1: Asik juga tuh.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak, perlu lagi nih untuk di promo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin, ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih.
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta
1: ya?
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta. Nah, Crazy Because Love.
0: Widih, gak usah lalu
1: translate aja. Maksudnya biar
0: keren aja, gitu. Keren aja
1: gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang, ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini.
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin okay. ke nih cewek, yeah. sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya si cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, lah nih cewek. Okay. Nih gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu. Ah, itu berat sih.
0: Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan.
1: Nah, okay, udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan. Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget
1: menurut
2: gue.
1: Yeah.
2: Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman. Baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya,
2: ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Oh. Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini, batu kan? Cincin.
0: Salah. Bukan, cincin batu. Salah.
1: Bacaan toko. Pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan,
2: kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung cewek bingung.
1: Itu dia lagi zaman tuh manusia
0: sedang
1: bingung,
0: marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak, gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Gitu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang.
0: Hampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, yo, masih barengan sama Elan, Edit dan juga Bang Martin.
0: Yo, yo. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya ya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang. Ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing mastering-nya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat
1: Bang okay.
0: Martin
1: okay.
0: Untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini, apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah,
2: keren sih menurut gue, keren, gokil.
0: Tapi berarti lo juga dengerin, lo maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an
1: ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren bener. Menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik sekarang tuh mesti kita bikin lebih simple lah ya.
1: Kayak
2: ibaratnya hook-nya lah.
1: Ya udah, lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya udah.
0: Yeah, Hawa ya,
1: udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gua dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke.
2: Pas record di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Gitu. Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue
1: patuh. Ya udah.
0: Ada ego-egonya.
1: Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena nggak semua orang sekarang. Terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Bang Martin dan kayaknya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke.
1: Let's go.
0: Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus NLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yeay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, gua... Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya. Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau gak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV ya?
2: Langsung MV, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi Friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak juga ya?
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites. Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Selalu. Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Okay, digalau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oke. Okay. Dan langsung aja ini dia

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 Pro FM, era beda cinta mater baik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya buat kamu mungkin yang malam ini lagi cobain buat tidur gitu, teman Pro 2 ya. Tapi ya begitulah ya, mungkin seperti biasa ya, susah tidur, jangan-jangan insomnia nih. Kadang-kadang kenapa sih ya penyebab insomnia itu, teman Pro 2? Karena insomnia itu kan kondisi ketika seseorang itu sulit tidur, sering kebangun, atau bangunnya terlalu pagi gitu, atau tidur tapi merasa gak segar gitu. Ya penyebabnya sih bisa beragam ya, dan seringkali ya faktor terjadi sekaligus, teman berdua. Yang pertama ya, yang pasti penyebabnya itu stres dan banyak pikiran. Mungkin masalah pekerjaan, keluarga, hubungan keuangan, atau masa depan, yang bisa bikin otak itu kayak aktif terus gitu, yang harusnya istirahat kan. Atau kamu ngerasa kayak anxiety, cemas berlebih, atau emosi yang belum terselesaikan gitu, khawatir, sedih, marah, atau terlalu banyak memikirkan kejadian tertentu, overthinking misalnya ya, itu juga bikin tubuh sulit masuk ke dalam kondisi relax. Terus kalau kamu punya jadwal tidur yang gak teratur nih ya, sering tidur larut, bangun pada jam berbeda-beda, tidur siang terlalu lama, atau bekerja dengan jadwal berganti-ganti, ya bisa mengecewakan ritme tidur kita, teman berdua. Dan juga kalau kamu suka ngopi ataupun kopi teh lah, itu minuman energi dan beberapa minuman bersoda, itu kan mengandung kafein yang bisa bikin seseorang lebih sulit mengantuk, terutama kalau dikonsumsi menjelang malam. Makanya disarankan kalau kamu minum kopi, minumnya pagi aja, teman berdua. Kalau malam ya takutnya bakal lebih sulit tidur ya, teman berdua. Oke, dan masih banyak lagi loh penyebab-penyebab insomnia ini sendiri. Tapi nanti aku bakal break lagi ya. Kita nikmati dulu lagunya dari Lewis Capaldi, Old Navy Blue. Ini dia, teman berdua.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Go,

0: way. Make yourself a sail, float into the ocean to nowhere. Yeah, I see you looking, looking for a sign, praying for a beacon. So here's the light.
1: Teman berdua, buat kamu mungkin ya yang sulit tidur ya, mungkin bisa jadi insomnia. Penyebabnya apa gitu? Jadi kalau kamu mau tidur malam ini, batasi dulu HP ya teman berdua. Karena bukan hanya cahaya di layar konten yang bikin kita terus berpikir, medsos, berita, video pendek atau percakapan juga bisa bikin otak tetap terjaga. Belum lagi kalau kamu tidur di lingkungan yang gak nyaman, misalnya yang terlalu panas, berisik, terlalu terang, kasong gak nyaman atau sering terganggu, bisa bikin kamu ya tidurnya gak berkualitas. Dan teman berdua ya, kalau tidur memang sebaiknya dimatikan lampu, karena terlalu terang bikin silau jadi gak kurang sehat, dan gue juga jadi gampang keriput teman berdua. Terus juga ya, kalau kamu makan banyak sebelum tidur, menjelang tidur, olahraga terlalu dekat sama waktu tidur, atau kurang bergerak sepanjang hari, nah itu juga bisa bikin insomnia. Nah, belum lagi kondisi fisik tertentu ya, misalnya kayak rasa sakit, gangguan pernafasan saat tidur gitu, bisa mengganggu tidur kamu. Obat-obatan juga, beberapa obat bisa bikin sulit tidur sebagai efek samping. Karena itu, kalau insomnia muncul setelah mulai mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya konsultasi lagi sama dokter dan jangan menghentikan obat sendiri, teman berdua. Dan kenapa semakin dipikirkan malah semakin susah tidur? Nah, ini yang menarik ya. Kadang seseorang mulai berpikir, aduh besok harus bangun pagi, kenapa aku belum tidur juga gitu. Kalau cuma tidur 4 jam besok pasti kacau ya. Nah, kekhawatiran ini justru bikin tubuh semakin waspada. Akhirnya terbentuklah lingkaran sulit tidur, jadi khawatir, khawatir jadi semakin terjaga akhirnya semakin sulit tidur. Nah, kalau sesekali sulit tidur gimana dong? Nah, jadi enggak selalu berarti ya kamu punya insomnia kronis. Hampir semua orang bisa mengalami beberapa malam dengan tidur yang buruk, teman berdua. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalau masalah tidur berlangsung terus-menerus, mengganggu aktivitas sehari-hari atau disertai keluhan lain, dan dalam kondisi kayak gini ya, sebaiknya kamu konsul deh sama tenaga kesehatan supaya penyebabnya bisa dicari. Dan kalau malam ini kamu lagi susah tidur, jangan terlalu memaksakan diri dengan pikiran, aku harus tidur sekarang. Jadinya OVT, teman berdua, overthinking ya. Oke, teman berdua, ya sesal lagi ya. Di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita Jazz Music sampai nanti tutup siaran. Pastinya kamu tetap dengerin terus berdua RRI BDC, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

saya, Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek,

0: mengandarkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang fun-fundat, mari kita nyepuja Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan ni'mat yang selalu Allah neberi kepada kita. Di antara ni'mat dan rahmat yang paling raya iaitu iman dan Islam, setelahnya adalah kemampuan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanya untuk bertakwa kepadanya. Kemudian rahmat dan sejahtera tanyalah kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalih geme agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan hanya Islamlah yang butuh agama dari Allah, sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam, hanya sanya agama yang dari Allah to agama Islam. Sedangkan agama yang kan agama Islam nyokellah agama dari Allah. Kemudian kepada para keluarga Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat Bandung yang bahu-membahu dengan Rasulullah dalam mengajak umat manusia untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, serta kepada seluruh ulama-ulama yang muktabar yang na pada masa getanyo dino, yang kasama-sama getanyo tepia bahwa ulamanyo adalah penyambung lidah daripada Rasulullah, sebagaimana sabda Rasul, al ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada Rasul-Rasul. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang getanyo muliakan bersama imum si masjidnyo sebagai gure getanyo Bandung yang membimbing getanyo kepada arah yang benar, arah yang sangat terarah, juga kepada seluruh pengurus-pengurus masjid dan yang getanyo muliakan para alim ulama sebagai ahli ilmu dan ahli takwa, dan kepada seluruh jamaah subuh baik agam maupun inang yang kabar hadir. Hadirin para jamaah sekalian,
untuk tatepeua bersama bahwa keberadaan getanyo manusia di atuh ruang bumonyo hanyalah sebagai sebuah perjalanan untuk melanjutkan perjalanan getanyo kepada perjalanan yang sangat jauh mantan, yaitu menuju alam akhirat. Maka dalam halnya getanyo na di sino di atih dunia atau di atih rumbumonyo ibarat lege udeng tengah jak bak jalan, sebagaimana hadis Rasulullah daripada Ibnu Umar bak sabahoro Rasulullah gemat bak bahu Sayyidina Ibnu Umar kun fi dunya ka'annaka gharibun au abir sabil, hendak adalah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang berlalu di jalan. Jadi menyamanan kehadiran getenyo di atih permukaan bumonyo nyokeh tengahna dalam perjalanan yang tujuan akhir getenyo adalah akhirat. Dan akhirat yang getenyo tuju dan yang getenyo maksud adalah pasti surga. Namun hantru tanyo kepada tempat yang getanyo tujunyo yaitu surga, kecuali dalam masa kehidupannya harus dipersiapkan peut perkara. Beta siapkan peut perkara dile, insyaallah getanyo tru kepada akhirat yang getanyo tujukan yaitu surga. Totoh peut perkaranya. Yang pertama adalah bekal, sebagaimana perjalanan biasa membutuhkan kepada bekal. Yang kedua, mesti benar kendaraan, karena perjalanan jauh kita jangan tepat. Yang kele menyekana kendaraan payah benar supir, karena kendaraan hejak mehana somi. Yang keput adalah bisa jadi di dalam perjalanan na musuh-musuh, maka harus kita persiapkan senjata untuk menghadapi musuh-musuh getanyo. Maka nyopet perkaranyo yang getanyo memang kata yakin bahwa na akhirat, na surga dan na neraka, dan surga sebagai tempat tujuan akhir getanyo, dan surga sebagai tempat dasar getanyo juga. Karena nek ketika Nabi Allah Adam alaihi salam ketika lihna pejir di Allah Ta'ala dipertempatkan di dalam surga. Maka kembalinya tanyo ke surga adalah kembali kepada tempat asal. Sebahagian getanyo akan teruk kepada tempat asalnya, dan sebahagian lain han akan teruk. Urang yang han akan teruk geukeun urang yang sesat di persimpangan jalan. Karena di hujung jalan na persimpangan saboh belok unun, saboh tu belok uya. Bila peut perkara menohana nyo dikhawatirkan teruk ba persimpangan teruk getanyo ragu, sehingga yang harusnya nta belok unun supaya enggak teruk tempat asal yaitu surga, namun karuh membela uya na'udzubillah min salih. Hadirin para jamaah sekalian, di sana yang pertama menurut terpegah adalah bekal. Sebagaimana perjalanan-perjalanan ketemu lain-lain ini sangat membutuhkan kepada bekal. Karena awate truk bat tempat tujuan gede, tentu saja truk gede hana mungkin tidak usah hali. Maka pe yang tamai di sana nyok yang akan mati di sini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah, watazawwazu
Fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyakkanlah bekalmu, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka menyemenan bekal yang dimaksud dari perkara tersebut adalah takwa. Dan sebagaimana yang kita maklumi Bandung, bahwa makna dari takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan serta menjunjungi perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Di sini kita sebagai orang beriman dan orang Islam, kita pasti kata tepuk yang tah perintah-perintah Allah dan yang tah larangan-larangan Allah. Maka yang namanya perintah Allah hendaknya getanya kerjakan semampu getanya. Namun sebalik daripada di yang namanya larangan Allah, nyohana istilah tinggal semampu getanya, tetapi wajib tinggal semuanya yang namanya larangan Allah. Pakan bak perintah Allah giyu pubut ubi yang mampu, sementara yang larangan mesti tinggal bandung. Karena menyeperintah payah tak kerjakan, mesti kita kerjakan. Mungkin nak keuzuran-keuzuran di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang memang menyeuzur boleh tak tinggalkan. Sementara pada larangan-larangan Allah adalah hana payah kubut, cuma tinggal manten. Jadi hana istilah hana mampu. Oleh sebab demikian, yang namanya larangan Allah nyu wajib tak tinggalkan mampu, ha wajib tak tinggalkan mandum. Hana istilah mampu atau hana mampu. Maka di sini getanyo supaya ngat butoi-butoi jit kur yang tawak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katuh tak pubut ke yang namanya perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunat. Tentu saja ube kadar mampu getanyo. Sedangkan yang namanya larangan Allah wajib tak tinggalkan mandum, supaya getanyo ngadjit ke betul-betul uri yang takwa. Sedangkan bila hanya saboh sisi sagai tak kerjakan, hanya tak kerjakan perintah tetapi tidak kita tinggalkan larangan, nyo hantru tanyo kepada tingkat takwa. Sebagaimana udeng yang kadi alami oleh saboh penyakit yang berat, yang kronis, nyo untuk sembuh daripada penyakit tersebut membutuhkan dua perkara. Di saboh sisi mesti bena obat, minumlah obat. Di sisi yang lain harus tinggal larangan-larangan atau yang membahayakan bagi penyakit tersebut. Jep obat tinggai pantang, lang bahasa ceh menan, insyaallah pulih penyakit. Tajib ubat metang hana tatinggai pantang han pulih penyakit. Tatinggai pantang han tajib ubat pihan pulih penyakit. Baru pulih penyakit ubat tajib pantang tatinggai. Untuk tak bentukkan raw supaya jid kur yang takwa meno menansir, pubut taat tinggal larangan, pubut perintah tinggal larangan, insyaallah getanyo akan jid keparu yang takwa. Kepe teman getanyo tak bentuk draw jid kurang takwa, ih atramono yang terpegah surga yang getanyo harapkan, wal jannatu uidas lil mutakin, surga disediakan hanya kepada orang-orang yang takwa. Yang hana takwa mungkin berat untuk datang surga. Maka dalam kesempatan yang mantang diberi oleh Allah Ta'ala, mari segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang kerenyo kerjakan si uroro hendak di bejit ke takwa, bejit ke sebagai buta'at dan bejit ke sebagai bekal ketika di akhirat. Terserah kegiatan ketika si uroro, karena yang namanya kebijakan kebaikan hana terbatas. Lihat tat
bahkan kebaikan-kebaikan yang mungkin getanya kerjakan. Tinggal lagi cara mempergunakan niat daripada getanya pada buat yang getanya kerjakan dalam tiap-tiap urang. Ketika tertasarufkan niat kepada kebaikan, maka buat tersebut akan membawaki kepada kebaikan. Hadirin para jemaah sekalian, dalam ayat Allah Ta'ala nupegah, ya ayuhan nasu taku rabbakum, wahai manusia, takwa olehmu akan Tuhan kamu. Atau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nepegah, kullu nafsin za'ikatul maut, setiap manusia madum akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyasanya akan kami balaskan segala amar perbuatan kamu pada hari kiamat. Faman zuhdiha anin nari wa udkhilal jannah faqad fat, dan barang siapa yang dapat kelepasan dari neraka dan mendapat masuk surga, dialah orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa matul ghurur, dan tidak ada daripada kemewahan dunia kecuali hanya tipuan semata. Maka dalam halnya, dalam ayat menunggu begah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanyasanya akan kami balaskan segala perbuatan-perbuatan kamu pada hari kiamat. Jadi menyemena segala kegiatan yang kita kerjakan nyohana yang sia-sia, madum tertulis, madum naso catat. Walaupun kita yang tak sangka-sangka, tak pikir-pikir, sang-sang hana so kalan, hana so tulis, dan hana so perumun. Padahal jangankan yang tak sengaja, yang hana tak sengaja pun tertulis. Jangankan yang tak kerjakan sah jaga, yang bersuara ketika tidur dalam dengut pun tercatat. Maka segala kegiatan tersebut akan mendapat balasan di hari akhirat sana. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika amal itu baik, maka mendapat balasan baik. Dan jika amal itu jahat atau buruk, akan mendapat balasan yang buruk. Maka nyoke yang tak pegah menobacut putra, hendaknya segala aktivitas yang kita kerjakan dalam tiap urau, tiap wataya, dengan ataupun jaga, hendak adih buta tasarufkan, buta arahkan kegiatannya kepada kebaikan, sehingga getanyo yang kadangkala semacam sembahyang, beriktikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran atau membaca selawat kurium, tetapi le dengan kegiatan-kegiatan tersebut, karena kegiatan-kegiatan muno kata arahkan atau kata niatkan kepada kebaikan. Jadi yang pertama adalah takwa yang sebagai bekal. Terserah getanyo, seluah mungkin takwa yang getanyo kerjakan, maka seluah mungkin yang ke bekal yang akan le getanyo. Ad-dunya majra'atu lil akhirah, dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Silakan memakai dunia selawah mungkin, selama dunia ini menjadi kebun untuk akhirat. Jadi pakai laju dunia, beluah juhana bupa, asai dunianya jid ke kebun akhirat. Tapi baik membacut pih yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Karena Rasul mengatakan, hubbud dunia raksu kuli khati'atin, cinta dunia adalah otak segala kejahatan. Jadi menyemenan kan dunia lah yang bersalah, tapi getanyo sebagai pengelola dunia
ho tarah dunyanya. Munnya memang tarah dunyanya kepada taat, kepada sebagai tempat mencari bekal, silakan pakai dunia seluah mungkin. Namun yang namanya cinta dunia, jangankan yang raya, ada ajit, ada UBC pun bekna ketinggalan di sini. Karena menyeluah tak pakai dunia di sini, yang dunianya tak jadikan sebagai kubun untuk akhirat, maka semakin luah tak pakai dunia, semakin luah yang akan tak panen di akhirat sini. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua muno adalah ilmu. Maksudnya kendaraan. Yang kedua adalah kendaraan. Dan yang dimaksud dengan kendaraan di sini adalah ilmu. Karena ilmilah yang menentukan sah atau hana sah ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka penentuan teruk tanya kepada maksud, itu sah ibadah, dan sah ibadahnya sebagai harapan untuk menjadi ridha Allah, dan ridha Allah sebagai jalan satu-satunya untuk tembus ke surga. Penentuan adalah ilmu. Apapun ibadah yang hendak kita kerjakan, nyo madum-madum berdasarkan ilmu. Terserah ibadahnya bersifat di kauli bacaan atau fi'li perbuatan. Munya yang kauli tentesnya ilmu di sampai ilmu membaca di payah buruh. Munya fi'li di atau perbuatan di juga dari segi mengerjakan jengkun bupah. Dan ibadah yang paling lengkap adalah ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang na fi'li, na qauli, dan na qalbi. Na rukun qauli, di mana di dalam sembahyang na limang bah rukun qauli. Yang pertama taharum, takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang kedua membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca selawat pada tasyahud akhir. Dan yang kelima salam. Sedangkan rukun fi'li na nambah atau tujuh bah, yaitu dam, rukuk, i'tidal, sujud, antara dua sujud, sujud tasyahud aduk, tasyahud akhir, dan tertib. Nyot ente saja rukun fi'alinya hana semudah tapubut lagi tapegah, karena dang na kelakuan dang roi yang sah, rukuk na kelakuan rukuk roi di yang sah, sujud pun demikian hana semudah tapegah. Oleh sebabnya mahajalah ke ilmi. Dan yang sabah tu menau adalah rukun kalbi, yaitu rukun hati, tok sabah yaitu niat, di mana niat tersebut tak isikan di dalam taharum atau takbiratul ihram. Mungkin han dapat tapu panjang di sini karena waktu singkat. Yang kelai supir yang membawakan kendaraan, yaitu guru. Mu'alim katanya, gurai katanya. Di mana gurai katanya yang membimbing katanya. Para hadirin sekalian, jangankan katanya si bak-bak reti gak tak pula, taglam tahu di samping, han itu puik bak reti gak tak tahu nyanyi, han tak pula lilit, ilih segala lilit. Pula bak reti glang tahu di samping, menyata biarkan bak reti oleh ini jak. Hai ik bak tahunya dibancit pelilit dia mesti kelilit baru ik kero. Maka sangat membutuhkan kepada pembimbing, kepada guru, dan gurulah sebagai supir getanya yang mengantarkan getanya kepada tujuan dan teruk insyaAllah. Dan yang terakhir adalah senjata tepung. Di dalam perjalanan yang jauh getanya
dari alam durian, dari tiada kepada alam dunia kepada ada, dan akan berakhir kepada tiada alam, yaitu alam akhirat yang diawali dengan alam kubur, alam mahsyar, hari kebangkitan, dan selanjutnya hendaknya ketika mendubu asau surga. Dalam perjalanan yang jauhnya le musuh-musuh yang akan hadapi, dan ketahuilah musuh ketika bersama adalah syaitan. Syaitan ke yang menghadang di dalam perjalanan getanya, sehingga kita membelot dari ingin takwa kepada ingin maksiat, dari ingin God kepada berubah ingin meru. Syaitanlah yang menghadang di dalam perjalanan panjang getanya. Di sini membutuhkan senjata. Putra senjata di adalah wirid, zikir. Zikirlah sebagai senjata untuk terhadapi syaitan-syaitan tersebut. Bahkan dengan zikir kita selalu mengingat Allah, dengan zikir kita akan terbangkit jiwa kita kepada beribadah, dan dengan zikir kita akan selalu teringat kuatra tujuan kita akhir. Dan pezikir yang paling God, Rasulullah nepegah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Maka terperbanyaklah zikir la ilaha illallah. Bahkan wate hendak kita ne'e takun la ilaha illallah disunatkan kun. Karena dalam sabda Rasulullah, mangkana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada kata terakhirnya la ilaha illallah, maka masuklah syurga. Maka di hujung, di setiap perkataan katanya, di hujung perkataan hendaknya terakhir dengan la ilaha illallah. Terutama waktu ketika tanah malam. Ketika kasib apakah habar, kalih tiap pulih lampu bak hak yang tayu pulin, dan kalih segala macam, sebagai kata terakhir tutuplah dengan la ilaha illallah. Kalaupun malam yang harus tawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nalah kata terakhir yaitu la ilaha illallah. Wafakallah dengan Rasul, dengan habar Rasulullah subhanahu wa ta'ala, mangkana akhiru kalabi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah kalam terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka pit perkaranya, selama kesempatan yang diberi oleh Allah Ta'ala, hendaknya betak upaya sekuat tenaga getanya, supaya tujuan getanya teruk ke surga butui-butui teruk. Sekiranya hak tak usahakan, dikhawatirkan getanya gagal di pertengahan jalan, maka menyeka gagal. Tungku yang mutua menya surga payah tak usaha, payah tak habis, payah tak mutuut. Menya neraka sirat tengut merumpok, hana payah tak habis tak dari sirat tengut jadah merumpok neraka. Tak ke rumah baik tak semayang merumpok ke dari neraka. Tapi surga payah tak habis, payah tak mutuut, payah tak

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.